By the way, teman Pro 2 sekarang tuh lagi ramai banget ya sama tren di mana Gen Z ini kembali untuk memakai earphone yang pakai kabel gitu ya. Kalau sebelumnya kan sempat kayak ramai banget yang pakai TWS gitu ya. Jadi kayak apa ya? Earphone-nya tuh enggak pakai kabel dan kesambung pakai Bluetooth, teman Pro 2. Nah, tapi sekarang kayak berubah gitu ya trennya, sekarang pakai kabel gitu. Nah, jadi memang kayak mulai kayak populer lagi ya, di mana kayak misalkan salah satu HP gitu ya juga memang kayak ya apa ya, menghilang terus tuh juga kayak kabel headphone pada tahun 2016. Jadi memang banyak banget ya orang sekarang kembali nih ke audio kabel karena kualitas suaranya ternyata bisa dibilang ya lebih stabil dibandingkan perangkat Bluetooth dengan harganya yang serupa, teman Pro 2. Terus juga bisa digunakan langsung tanpa kayak kamu perlu charge dulu gitu ya sebelum kamu pakai, dan juga lebih mudah digunakan, teman Pro 2. Terus juga beberapa pengguna juga ya tertarik ya untuk gaya hidup gitu juga, alias lifestyle, untuk kurangi teknologi. Jadi kayak menginginkan pengalaman yang mendengarkan dengan lebih sederhana. Terus juga tren pasar menunjukkan nih, teman Pro 2, untuk penjualan earphone kabel mulai meningkat kembali di tahun 2025 sampai di awal 2026. Jadi memang alasannya tuh gaya hidup ya, dan kesehatan juga menjadi bagian dari perubahan ini. Terus juga teman Pro 2 ya, earphone kabel dikenal membantu orang untuk ya tetap lebih sadar tentang waktu yang mereka dengarkan, terus juga sambil mengurangi kebiasaan mengurangi volume suara seperti yang dilakukan banyak orang ya dengan earbuds tanpa kabel. Nah, kira-kira kamu masih pakai TWS atau udah beralih nih, teman Pro 2, ke earphone yang pakai kabel?

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Dari tadi ya aku tuh udah ngomongin soal apa aja ngalor ngidul, tapi aku tuh lupa ngasih tahu kalau sekarang sama suara siar Cindy teman Pro 2 ya. Penting gak sih ya? Harus penting sih ya biar aku ngasih tahu aja gitu teman Pro 2. Tapi kali ini aku juga mau ngasih tahu dari peneliti Universitas Brawijaya ya, menciptakan tabir surya alias sunscreen dengan SPF-nya tuh 50 ya, yang ramah lingkungan untuk anak-anak yang dengan menggunakan sutra jagung teman Pro 2. Jadi sutra jagung ini adalah limbah pertanian yang biasanya dibuang gitu. Nah, jadi memang si sunscreen ini dirancang untuk anak-anak berusia 4 sampai 14 tahun. Di mana tabir surya ini bentuknya tuh kayak spray gitu ya, semprot, membantu untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB sambil menjaga kulit tetap lembab dengan bahan-bahan berbasis tumbuhan. Terus juga ada minyak esensial dan lavender. Terus proyek ini teman Pro 2 ya bertujuan untuk mengurangi limbah pertanian dengan bekerja sama tuh sama petani di seluruh Java untuk mendapatkan sutra jagung. Jadi penelitian ini teman Pro 2 ya dipimpin sama Dr. Rosalina Ariastalali, agak sulit namanya teman Pro 2 ya, aku ulang ya. Dr. Rosalina Ariastalali Katlea dan juga tabir surya ini memang lagi dipersiapkan gitu ya untuk produksi secara massal alias gede dengan salah satu perusahaan skincare juga teman Pro 2. Jadi ini nih kayak menunjukkan gimana cara mereka ya untuk mengolah bahan-bahan limbah lokal, ternyata bisa banget berguna ya untuk produk yang berharga dan juga berkelanjutan tuh teman Pro 2.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

Anyways, teman Produa, kita lanjut ke informasi berikutnya ya, di mana dari penelitian dari Universitas Wisconsin teman Produa ya, di Madison, menemukan kalau ada penelitian terbaru ya, kalau misalkan kita mendengarkan suara ibu lewat telepon atau misalkan call gitu ya, ternyata teman Produa bisa mengurangi stres hampir sama efektifnya dengan sebuah pelukan tuh teman Produa. Jadi kalau gadis-gadis berusia 7-12 tahun ya, dibagi ke 3 kelompok nih ya di dalam penelitian tersebut, dan juga mereka nih menemukan hasilnya kalau misalkan mereka yang memeluk ibu mereka, terus juga ada yang kayak mereka nih berbicara dengan telepon, dan juga mereka yang menonton video secara netral, dan hasilnya menunjukkan nih kalau kelompok yang menelpon ibunya mengalami peningkatan oksitosin dan penurunan kadar kortisol yang hampir sama tuh dengan kelompok yang berpelukan teman Produa. Jadi memang ya menunjukkan kalau sebenarnya suara seorang ibu nih memiliki efek yang juga menenangkan dan ternyata kuat juga teman Produa. Nah jadi buat hari ini udah kayak say hi atau good morning nggak, atau mungkin udah ngobrol belum sama ibu kamu hari ini teman Produa?

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
5: Sudah sepekan ini, 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
6: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

Dan itu dia tadi teman Pro2 ya, beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang. Nah, terus teman Pro2 ya, masih barengan sama Cindy sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Tapi nanti aku gak sendirian, tapi bakal ditemani sama teman-teman dari Announcer Academy. Jadi so keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo.
1: Siapa yang buka jadinya ujung-ujungnya?
2: Ya, merapat di dalam. Tiba-tiba lupa aku. Gara-gara si headphone. Astaga. Ya, ulang deh temannya. Pokoknya yang merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Udah gitu aja. Cuman aku yang excited di sini ya. Sumpah teman Pro 2 ya. Ya,
1: selamat pagi teman Pro 2.
2: Udah ya, cukup aku ngambek.
1: Oh ya udah langsung naik lagu nih.
2: Enggak jangan dong. Kayak
1: gitu.
2: Iya nanti teman Pro 2 kayak bingung kan, loh kok tiba-tiba lagu padahal kayak mereka seneng. Yes. Ya, akhirnya kayak, tidak mendengar suara ini.
1: Kalau misalkan kayak nonton acara kartun di pagi-pagi kan, udah mulai.
2: Ah, iklan. Masuk,
1: wah, iklan kok cepet banget.
2: Enggak teman Pro 2, kali ini kita berdua bakal ngomongin soal hal yang berbobot. Iyalah berbobot lah pagi ini.
1: Ayo kita semangat.
2: Iya kita harus semangat karena kita bakal ngomongin soal pangan ya Pep.
0: Pangan apa ya?
2: Tapi kita tadi tuh kayaknya lupa deh belum introduce deh.
1: Oh iya.
2: Udah betul. Langsung gas, udah semangat banget langsung ngomongin soal pangan barengan sama Cindy di sini.
0: Barengan dengan siapa ya? Dengan siapa di mana?
2: Dira sih ya, katanya ya Pep enggak mau siaran jadi enggak apa-apa.
1: Ih, astagfirullahaladzim. Izin, maaf ya yang dengar ini. Mau kok ini suara muncul kok dan
2: langsung ya.
1: Bersama Yapi di pagi hari ini.
2: Iya, sama Yapi. Jadi kita berdua bakal mengguncang ruang siar ya.
0: By the way,
2: kenapa kenapa
0: mengintroduce diriku sebagai Yapi? Bukan Nyapet ya pagi ini teman Bro 2.
2: Iya, aku tuh sebenarnya bingung sama namamu. Tapi udah kayak berkali-kali gitu loh ngomongin soal namamu. Kayak ya ampun aku kayak udah plenger gitu loh. Jadi mau dipanggil Yapi, Yapet atau mungkin kayak dipanggil sayang, boleh gak sih?
0: Sudah, jangan dilanjut kalau
2: oh, iya, sudah.
0: Hubungan, jangan.
2: Ya udah panggilnya ini aja Lord gak sih?
0: Oh iya, jadi teman Bro 2 tadi subuh itu kan aku belum tidur. Sekarang pun belum tidur. Jadi
2: iya.
0: Aku bikin rundown kan untuk kayak pagi ini ngebahas ini loh kak,
2: yeah.
0: Jadi kayak gitu kan. Nah aku ngechat ke Cindy, mm-hmm. Bilang gini, subuh Lord, ini rundown pagi ini. 3 menit kemudian dia langsung balas.
2: Iya. Yeah.
0: Oke siap Kaisar Acikiwir. Lebih fast
2: keren
0: respon
2: banget
0: daripada dia.
2: Iya kan. Itu aku kasih tahu ya ini teman Pro 2 jamnya itu si Yapi kirim ke WA aku kan ngechat aku tuh di jam 2.55. Terus aku balasnya di jam 2.58.
1: Dan jauh lebih fast
2: iya,
1: respon.
2: Posisinya gitu. Emang kita tuh lagi jaga ronda ya.
0: Iya, bukan kita bukan siaran jaga malam, kita siaran jaga bumi
2: iya.
0: Gitu.
2: Kamu jaga bumi di bagian mana tadi malam ya Pak?
0: Kebetulan aku jaga sektor Untung Surapati.
2: Untung ya, Surapati
0: di daerah Big Mall, dekat-dekat Big Mall
2: oh,
0: gitu, Tarpotek
2: ha.
0: Gitu. Sampai ke pergudangan gitu. Kalau ke Cindy sendiri jaga
2: kalo
0: bumi
2: aku,
0: sektor di mana?
2: Di area utara. Kemarin aku di PM Nur kok kemarin. Iya kemarin kan ya tadi malam hitungannya di PM Nur.
0: Enggak masuk.
2: Agak
0: kemarin gak sih?
2: Enggak deh ya. Pokoknya nanti tadi malam lah ya.
0: Iya tadi malam.
2: Iya di daerah lempaknya kayak gitu. Karena kan kemarin kan habis hujan ya.
0: Oh iya betul. Kerendam gak? Enggak.
2: Nggak tahu ya, cuman pas aku jalan kayak oh ternyata kayak becek-becek gimana gitu.
0: Jadi kemarin aku dapat isu kalau ternyata banjirnya tuh seleher.
2: Oh, kok bisa leher ayam? Aku udah tahu jokesmu ya, Fer. Aku tidak akan tertipu kali ini teman Pro 2. Ya gitulah ya, kalau daripada kamu mending ngomongin apa yo? Apa?
0: Ngajak gabungan gak sih?
2: Iya, kita mau ngajakin gabungan soalnya karena hari ini kita ngomongin soal pangan. Menurut kamu teman Pro 2, pangan kita akhir-akhir ini apakah terbilang aman atau mungkin kayak sepertinya sudah mulai kayak agak mengkhawatirkan gitu?
0: Iya.
2: Bisa gabungan di WhatsApp kita tuh teman Pro 2 di 08125848785. Nah kan ada yang lebih hafal dari aku tuh teman Pro 2. Terus bisa juga ke Instagram kita tuh di at di mana?
0: Di at RRI Pro 2 sama Rinda.
2: Dan juga bisa gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

0: malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

0: kehujanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Cek ya, dari tadi sebenarnya kita masih sibuk milih lagu untuk di repost di story Instagram kita. Dan by the way, buat teman Prodo yang pengen gabungan nih sama kita buat ngomongin soal pangan, kita udah sediakan question box.
1: Benar, question boxnya tuh isinya kayak kamu spill atau ya rekomendasiin kita berdua gitu loh. Jajanan kekinian yang kayaknya tuh lagi favorit banget teman Prodo ya dari kamu. Kira-kira apa tuh yang bisa rekomendasikan kita berdua dan juga teman Prodo gitu kan, sekaligus nanti bisa kita kasih tahu gitu teman Pro 2.
0: Boleh,
1: nih ya Pet, sebelum kita lanjut aku mau nanya dulu ke kamu. Kalau misalkan ngomongin
0: enggak mau.
1: Oh iya sudah, aku nanya dia aja.
0: lanjut.
1: Aku pagi ini kenapa ya kayak dibuat prank begitu ya? Sumpah kayak kenapa dunia serese ini sama aku, pick me banget ya.
0: Oke, lanjut.
1: Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal pangan gitu ya, apalagi kalau misalkan aman. Menurut kamu kata aman itu, kayak dipel dong jadinya. Tapi kalau misalkan apa yang terlintas di pikiran kamu pas waktu dengar kata aman? Apalagi kalau soal pangan.
0: Kalau konteksnya pangan ya, konteksnya pangan. Kalau aku ngelihatnya aman atau nggak aman itu ya dari harga sih.
1: Harga.
0: Iya. Karena menurutku kalau misalkan nih ada suatu kebutuhan, hitunglah makanan gitu kan. Kalau harganya tiba-tiba naik itu, aku biasanya mempertanyakan kayak kok tiba-tiba naik ya? Kira-kira dari bumbu atau ingredients-nya itu apakah ada yang gimana ya, aku jelasinnya kok aku bingung gitu sih.
1: Ya pokoknya karena memang kayak bahan-bahannya naik, apakah jadi harga jualnya naik juga kan?
0: Nah ya gitu, maksudnya gitu ya. Contoh nasi goreng. Kalau di daerah seberang ya, Samarinda seberang gitu, di awal Januari kemarin atau di Desember 2025 kemarin itu, aku terakhir kali beli nasi goreng itu masih di harga 12.000, 11.000.
1: 11.000 satu porsi. Sekarang
0: satu porsi. Sekarang di daerah seberang itu ada yang 12.000, ada yang 13.000. Gitu loh.
1: Iya sih, aku tuh kayak ngerasa juga ya, walaupun mungkin naiknya tuh gak yang kayak drastis, kayak mungkin yang naiknya 1.000-2.000, tapi lumayan kerasa ya. Apalagi kan itu juga makanannya tuh kayak hampir mungkin sering kita beli. Aku tuh juga punya cerita kayak kamu ya Pet. Jadi kayak aku tuh kan dulu bukan dulu sih, sampai sekarang aku tuh punya kayak tempat toko roti langganan aku. Jadi di situ ada salah satu menu favorit aku, roti coklat gitu kan. Biasanya tuh harganya tuh 23.000 dan sekarang jadi naik 25.000. Nah, 2.000. Nah, bisa bayangin gak tuh teman Pro 2 kayak ngerasa apa-apa tuh kayaknya harga seba naik ya semuanya.
0: Nah, aku ngelihat gak amannya tuh dari situ. Berarti kalau misalkan harga bahan baku itu naik, oh berarti kondisi pangan tuh lagi gak baik-baik aja. Entah produksiannya mulai menipis gitu, atau misalkan bahan bakunya mulai susah didapat gitu. Nah, aku mulai ngelihatnya gak aman itu ya dari kenaikan harga itu. Jadi aku di situ berpatokan kayak, oh, kalau misalkan harga pangan naik, oh berarti lagi langka, lagi udah mulai langka gitu loh. Kayak nggak cuma pangan deh, plastik.
1: Iya. Kalau menurut aku tuh sebenarnya salah satu faktor yang kenapa bikin naik itu karena harga lagi-lagi BBM sih. Kalau misalkan kamu ngeliat teman Pro 2 mungkin kayak harga Pertalite ya, kan emang kayak masih 10.000 ya per liter. Tapi kalau misalkan kayak jenis bahan bakar lainnya, misalkan apa kayak solar yang memang peruntukannya tuh bukan emang buat motor dan mobil yang biasa sering kita pakai, itu tuh lumayan banget naiknya. Nah jadi kan itu tuh mereka yang sering ngangkut makanan gitu ya, makanan bahan baku terus juga yang suka kayak nganter jemput makanan kita dan semacamnya. Nah itu tuh kan juga kayak lebih berpengaruh juga ya, dari situ mulai naik. Nah jadi memang pada akhirnya ya kenanya ke kita juga gitu teman Pro 2. Jadi makanya kayak ngerasa apa-apa tuh serba naik ya, memang kayak gitu. Bahkan yang plastik yang kayak kata kamu kayak Pet tadi tuh, itu tuh emang kayak kerasa banget karena naiknya tuh mungkin kayak hampir mau 100% deh kayaknya.
0: Ngelonjak banget. Yang waktu itu jadi aku sempat ke jadi waktu itu aku sempat please jangan di notice.
1: Jadi itu apa, itu di sensor atau gimana ya Pet?
0: Ya itu sensor waktu itu aku beli apa. Jadi waktu itu aku sempat ke warung gitu kan, ke warung buat beli mie instan sama telur gitu. Kalau telur, harga telur naik ya aku udah biasa gitu ngelihatnya, karena harga telur itu kan bervariatif, ada yang 2.500, ada yang 3.000. Jadi waktu itu hal yang pertama aku notice harga telur, tiba-tiba telur di tempatku 3.500
1: per satu butir.
0: Ini udah mulai nih 3.500 untuk satu telur. Kayaknya mulai naik. Ya udah, nggak masalah kalau telur kan lumayan sering harganya bervariatif. Yang aku kaget setelah aku bayar, mau pakai plastik gak? Oh iya, mau. tambah 500. Hah? Plastik tambah 500. Plastik kecil. Plastik
1: padahal kecil 500.
0: Biasanya ya udah plastik mah tinggal ambil aja gitu kan,
1: iya, buat bisnis
0: gitu aja. Tiba-tiba naik itu, wah aku dari situ mikir, oke mulai langka. Berarti enggak cuma di plastik aja, bahkan di telur pun harganya naik juga. Nah, apakah ayam-ayam mulai susah,
1: mulai naik juga ya teman Pradua? Kalau menurut kamu kira-kira perkiraannya, kira-kira perkiraan, maksudnya kayak menurut kamu apakah semuanya itu berpengaruh banget gak sih? Apalagi kalau misalkan kayak soal makanan, bisa banget gabungan. Dan juga mending kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini sebelum kita lanjut teman Pradua.
0: Boleh.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Wuhui, bebas lepas, gak pakai helm. Mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
0: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh biar agak jauh, asal gak

0: gue jawaban gue dari apa? Hah? Tiba-tiba calling, headphone gue belum gue pasang.
1: Ya memang gak usah, niat enggak sih weh. Itu contoh senioritas yang boleh ditiru dari Profesor Cindy, teman Pro 2.
0: Tandain ya, tolong teman-teman yang mendengarkan ini,
1: apalagi
0: kasih Cindy melakukan perpeloncoan di sini. Ayo.
1: Ngawur. Hoax, itu adalah berita hoax, teman Pro 2. Tapi kali ini tadi tuh kayaknya ada yang gabungan gitu ya, dari saudari siapa? Anissa Nur, Nur siapa? Nur Aziza.
0: Anissa Nur Ashifa.
1: Iya, dari Ica katanya dia lagi dengerin si Yapi siaran. Oh, jadi kamu cuma dengerin Yapi siaran aja, nggak dengerin Profesor Cindy siaran?
0: Bentar lagi ada notif WA. Aku dengerin ke Cindy juga sih.
1: Enggak. Aku sebenarnya nggak apa-apa, Ica. Cuman tuh kayak, aku kayak sedih banget nggak sih di pagi-pagi ini. Kayak cuman, oh ternyata kamu cuma dengerin Yapi gitu. Jadi
0: daripada kita ngebahas itu, mending Ica komen deh di question box atau misalkan chat aku di WA terus bilang spill jajanan favorit kamu belakangan ini apa?
1: Bukan chat di WA-nya Pro 2, chatnya di WA Yapi. Modus ya teman Pro 2.
0: Oh, ya udah Pro 2 deh, Pro 2 ganti WA Pro 2. Udah langsung klarep nih sih.
1: Ya udah gitulah ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ngomongin soal jajanan kekinian, kamu ngikutin enggak sih?
0: Jajanan kekinian itu yang lagi memang benar-benar kekinian dan memang lagi muncul banyak di pandanganku atau sering ku dengar ya.
1: Yang kayak emang lagi tren aja gitu, sering kamu lihat di sosmed gitu, either di TikTok, Instagram, apa?
0: Musmit.
1: Bukan Dimas ya.
0: Dimas ayam.
1: Ngomongin soal Dimas, ya kamu pasti bingung ya teman Pro 2, Musmit, Dimas ya, itu sebenarnya Dimsum. Tapi aku tuh sempat ada cerita ya sama teman-teman announcer akademi yang lain, tapi kayaknya belum, kamu belum tahu deh sama teman Pro 2. Jadi aku tuh sempat waktu lagi buka puasa, lagi cari takjil pas puasa kemarin. Nah, ada satu kayak bukan gerobak sih, kayak stand gitu kan. Dia tuh jualnya dimsum. Ya, Pi. Datanglah aku, ngeliat dulu kan menunya. Oh, ada dimsum bla bla bla bla bla. Terus waktu itu sih aku bilangnya ada Dimas, ada dimsum ayam. Jadi langsung kayak, kamu tau gak sih kayak ada jeda dulu kayak, ah oh my god, aku salah ngomong kayak
0: ya,
1: gitu loh.
0: Ya ampun, lapar.
1: Ada Dimas, ada dimsum ayam. Jadi kayak gitu loh. Jadi aku tuh mau bilang dimsum, tapi karena aku kebiasaan bilang Dimas dan suka aku plesetin si kata dimsum itu, jadi secara tidak langsung dan secara spontan dan tidak sadar aku tuh ngomong begitu. Spontan uhui. Iya, jadi langsung bilang begitu. Dan untungnya waktu itu aku lagi pakai masker kan, jadi kayak gak kelihatan. Aku gak bisa bayangin kalau misalkan aku ngomong itu gak pakai masker terus ditanya sama masnya, gak ada Dimas ini.
0: Atau ada Mas, ada Dimas, ah? Biasanya gitu, hah? Oh, ah juga, hah itu satu aja.
1: Iya gitu, jadi oh ada berkali-kali lipat ya. Ya kayak gitu, soal si dimsum teman Pro 2. Terus, apa ya, soal si dimsum itu kan ternyata kayak banyak banget ya. Gak cuma kayak dimsum original, baru ada dimsum ayam. Nah,
0: dimsum
1: aku tuh,
0: mentai,
1: dimsum gitu, mentai gitu, dan semacamnya. Nah, aku tuh kan karena gak bisa makan udang, jadi makanya bener-bener aku perhatikan dulu si menunya itu. Takutnya nih, takutnya zong gitu kan. Walaupun emang ya, mungkin lebih banyak komposisi si ayamnya daripada udang, tapi aku tuh bener-bener kayak lumayan strict lah ya kalau misalkan si udang. Karena nanti kalau misalkan aku makan si udang, nanti aku alergi dan aku takutnya nanti kayak menyaingi Kylie Jenner gitu. You know? My bibir is so
0: bengkak-bengkak gitu. Ya sama, aku juga alergi bawang begitu.
1: Iya, jadi kayak bibir aku tuh takut kayak dipandang, wow kamu seksi sekali Cindy. Jadi
0: kayaknya kamu habis nyedot gelas ya. Biasanya kan bercandain gitu.
1: Kamu filler di mana? Enggak, ini enggak filler teman Pro 2. Ini kayak habis makan udang.

0: mitos atau fakta.
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini, jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Besok jadilah, jangan lambatlah, Pian.
5: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Iseng gue, nanti dikira nggak keren.
6: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
5: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
4: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
6: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
5: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
4: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

honest, the world would end, but I know we got us.

0: Langsung batuk-batuk aja tuh.
1: Iya, soalnya nunggu kan Kak Cindy yang masuk habis ini.
0: Masuk apa tuh? Kalau boleh tahu, tempe?
1: Masuk kantong.
0: Doraemon dong. Ya. Tapi kamu kalau misalkan kayak lagi makan di luar gitu, prefer pakai sendok garpu atau kayak pakai tangan tapi tangannya tuh dipakai buat plastik.
1: Dipakai buat makan dong tangannya.
0: Iya, dipakai buat plastik. Maksudnya tuh kalau misalkan anggap aja misalkan kamu di luar kayak lagi enggak ada sendok garpu gitu kan. Nah, kamu mau enggak makan mesti pakai tangan kan buat makan. Tapi di satu sisi di situ kamu kayak disediakan sarung tangan plastik. Kamu bakal memilih sarung tangan plastik itu kamu gunakan atau kamu langsung kayak pakai ya udahlah pakai tangan kosongan aja langsung makan gitu.
1: Iya, tangan kosong lah. Orang tangan kosong kalau berani.
0: Nantang gitu. Ya.
1: Tangan kosong. Aku biasa tangan kosong karena karena because anu soalnya aku ngerasa kalau misalkan pakai plastik gitu tuh ribet gitu. Jadi ini temanku ya, aku punya teman teman pro 2, aku punya teman pro 2.
0: Teman ya, sepermainan.
1: Ya, jadi dia kalau makan itu tangannya harus pakai plastik gitu.
0: Why?
1: Even makan nasi goreng pun kan ada kreseknya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada bungkus kreseknya itu. Nah, itu diikat di tangan terus makan.
0: Oke.
1: Ada unik kan sebenarnya mungkin ada disediakan kayak yang tadi sempat Kak Cindy mention juga yang kayak sarung tangan yang kayak plastik yang bentuknya tangan gitu. Tapi temanku ada yang bahkan sampai pakai kresek gitu karena nggak mau ngotorin tangannya aja gitu.
0: Nah itu dia, jadi tuh aku tuh sempat kayak scroll timeline X aku kan, terus tuh kayak ada satu orang ya namanya juga X tuh alias Twitter ya zaman dulu bilangnya, pasti tuh bakal selalu ada hal yang kayak diributin. Tapi kali ini gitu. Tuh pas yang diributin tadi malam tuh aku tuh sempat bingung karena mereka tuh bilangnya bukan sarung tangan plastik tapi kayak scrub. Jadi pas aku ngelihat itu maksudnya scrub itu apaan ya? Tadi tuh ternyata nama lain dari sarung tangan plastik. Jadi katanya di situ tuh dia bilang masih banyak orang yang kayak belum tahu kalau si scrub ini alias si sarung tangan plastik tuh kok nggak boleh sering-sering dipakai. Justru yang awalnya kayak tadi kan mungkin buat kayak menghindari kita dari kotor tapi ternyata itu kayak mengundang kita gitu loh buat kayak ternyata mengundang kita buat kotor. Dalam artian tuh ternyata di kandungan kayak sarung tangan plastik tuh kan dia tuh memang plastik kan ya, tapi tuh untuk kayak bahannya itu namanya tuh vinil
1: kaset.
0: Iya kaset. Jadi kalau kamu kayak pakai vinil kamu tiba-tiba jadi DJ gitu di sejoki nggak gitu ya Fer. Jadi tuh ternyata kayak ada bahan yang bisa dibilang agak berbahaya gitulah ya kalau misalkan kamu lumayan sering pakai si sarung tangan plastik itu. Ini aku bacakan nih. Bacakan. Ketahuan dong.
1: Ikro.
0: Jadi katanya kalau misalkan kita lumayan sering nih ya pakai sarung tangan plastik itu katanya berisiko kayak melepaskan bahan kimia beracun. Terus kayak contohnya tuh kayak phthalat ternyata sorry. Phthalat teman pro ya ke dalam makanan. Nah, jadi kalau pas aku pikir-pikir ya kayak kenapa sih emang berbahaya ya si sarung tangan plastik ini kalau sering dipakai. Tapi ternyata kalau misalkan kayak dicampur sama makanan gitu loh, kan dia ada kayak kontak sama makanan itu. Jadi dari bahan makan plastik si bahan plastik itu ngomong apa ya? Ya pokoknya di bahan plastik itu kalau misalkan terkontak sama makanan ya jadi kayak ya gitulah ya berbahaya tangan produk.
1: Tapi memang masuk akal sih dari penjelasannya gitu karena plastik ini kan memang fungsinya kan biasanya memang melindungi dari bakteri-bakteri dari luar.
0: Ya intinya gitu. Ya buat ngelindungi tangan kita kotor aja gitu kan.
1: Biar ngelindungi tangan kita dari kotor. Turns out setelah penjelasan tadi tuh ya aku setuju-setuju aja kalau misalkan ya justru malah ngundang banyak zat kayak misalkan kita nggak tahu
0: berbahaya.
1: Kan zat-zat berbahaya kayak gitu yang terkandung di plastiknya gitu ya jadinya kecampur di makanan gitu. Emang lebih bagus kalau makan itu bukan pakai tangan tapi pakai mulut.
0: Iya sih, lebih bagus lagi kalau misalkan dikunyah kan.
1: Iya benar.
0: Daripada langsung telentar seret kan.
1: Masuk akal juga gitu.
0: Bener, masuk akal teman pro 2.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
6: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.